0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.

0: keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085107484 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343745535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cenggelan sih lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus adalah hadiah yang paling besar ya. Penyertaan Tuhan memberi kekuatan di tengah masalah berat. Dan nafas kehidupan serta kesehatan hari ini adalah bukti kasih Allah. Amin. Mari kita selalu bersyukur atas hal kecil maupun besar ya. Tidak sombong karena semua keberhasilan berasal dari Tuhan. Mari memakai hidup untuk melakukan kehendak-Nya. Amin, puji nama Tuhan. Anugerah terindah dalam hidup bukan tentang harta atau kesuksesan di dunia, tetapi kehadiran Tuhan sendiri yang menyelamatkan dan menyertai kita. Amin, puji nama Tuhan. Baik, lagu ini diminta oleh Bapak Asyen ya. Dan juga menyapa Om Aliani Chandra, Shalom, Opa, dan juga anak menantu dan cucunya ya. Tuhan memberkati senantiasa, amin. Baik, saya lihat dulu, barangkali masih ada yang belum terbaca, ada siapakah? Ibu Eka Cilik, Shalom, selamat pagi. Menyapa Om Luka, semua aja grup bintang Star FM ya. Semanggi, semangat pagi. Mbak Nina, sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekarang

105,5 Star FM, Ibu Eka Cili. Mohon maaf, lagu yang kami temukan adalah yang ini ya. Semoga cukup menikmati ya, karena juga waktu terlalu mepet sekali. Dan saya juga belum menyapa. Halo, shalom, selamat pagi Ibu Wahyu alias Bu Minto, shalom. Selamat pagi semua pendengar terkasih dimanapun, tim yang bertugas dan rekan-rekan dewasa muda GBIS Hosana Pandaan. Tuhan memberkati kita semuanya, amin. 1 Yohanes 4 ayat 16 yang dibagikan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Amin, puji nama Tuhan ya. Baik, sebentar-sebentar kami hadirkan pujiannya, dan semoga dapat memotivasi ya, menginspirasi dan memberkati kehidupan kita. Amin. Baik, pendengar terkasih, waktu berjalan begitu cepat ya. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat 21 menit. Mari kita bersatu hati dan kita berdoa

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu buat nafas kehidupan kami, buat anugerahmu yang terindah bagi hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur buat hari yang indah, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu bersama melalui Praise the Lord program. Terima kasih ya Bapa, kami datang membawa bangsa Indonesia ke hadapanmu. Kami mohon Tuhan pulihkan negeri dengan kasih dan pengampunan agar rakyat hidup rukun, saling mengasihi serta memiliki hati yang mau mengampuni sesama demi persatuan dan masa depan bangsa yang penuh damai sejahtera. Jauhkanlah kami dari kebencian dan permusuhan, tumbuhkan rasa peduli dan saling mengasihi melintasi perbedaan suku, budaya serta agama. Ajar kami saling mengampuni kesalahan antar sesama. Lembutkanlah hati yang keras dan luka akibat perpecahan masa lalu. Berikanlah bangsa ini kelapangan dada untuk berdamai dan berjalan bersama. Berikan hikmat kepada presiden dan seluruh jajaran pemerintah dalam pemimpin. Tuntun rakyat Indonesia agar hidup jujur, adil, dan takut akan Tuhan. Jadikanlah Indonesia terang bagi bangsa-bangsa. Sekaranglah waktunya ya Bapa, Tuhan lawat Indonesia, nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsa kami, curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan hujan pertobatan, dan curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau menyelamatkan bangsa kami. Kami berdoa juga ya Bapa buat Ibu Wahyu, Pak Minto, Oma Liani Chandra, Opa, anak menantu dan juga cucu, Ibu Kartini Raharjo, Bapak Asyen, Ibu Bertilianini, Ibu Lia Gultom, Om Yudi, Ibu Eka Cilik, Pak Tony, Bapak Waluyo Adi, Ibu Aji, Bapak Paulus Kumala, Bapak Mardani, Aba Wesel Samplangan, Ibu Yuni, Ibu Ira, Furin, Bapak Purmanam, Ibu Wayati, Ibu Paula, Bapak Setia Budi, Ibu Anis, Ibu Endang Hastuti, Ibu Kamila, kami segenap kru juga seluruh klien Radio Star FM, Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, Bapak Andrew Wibowo, ya Bapak, berilah kami hati yang penuh kasih dan kemampuan untuk mengampuni orang lain sebagaimana Engkau telah mengampuni kesalahan kami. Agar hidup kami membawa damai dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Jamah hati kami yang keras, buanglah rasa benci, amarah, dan kepahitan dari diri kami. Beri kami kekuatan untuk memaafkan orang yang menyakiti kami, bahkan ketika itu terasa sulit bagi kami. Ajari kami ya Bapa, mencintai sesama dengan tulus, tanpa memandang kesalahan dan kekurangan mereka. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah Star FM menjadi terang, menjadi berkat dimanapun pendengar Radio Star FM berada. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan siaran sampai nanti jam 10 malam. Biarlah Radio Star FM terus dapat menjadi penghibur dan juga menjadi teladan serta berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik pendengar terkasih, saatnya saya Nina Kurniawan pamit di Persekutuan Udara Praise the Lord Program, didukung oleh Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWL Batu, LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, pagi yang indah, pagi yang cerah. Saya Nina Kurniawan kembali menemani Anda di Morning Classic pagi hari ini. Doa dan harapan kami semuanya sehat selalu, panjang umur, dilimpahkan rezekinya. Apapun yang Anda kerjakan, kami doakan semua berjalan lancar. Apapun urusannya, semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir menemani awal aktivitas Anda.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pa. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan atau mengalami gerd.

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
6: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
6: Check out the FIFA buat aku juga, please.
7: Geng, lonjak deh.
8: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, waktu sudah menunjukkan pukul 7:55 ya. Saya menyapa dulu ada Kak Tumiar Idawati yang hadir dari Juanda Medan. Terima kasih ya Medan, Hora, selamat pagi. Terima kasih sudah setia di Star 105,5 FM. Dan juga Amiruddin Muhammad Saifi, terima kasih juga buat jempol manisnya. Baik, cuaca Surabaya hari ini dan sekitarnya diperkirakan cerah ya, dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 70%, kecepatan angin 8 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7:55 waktu Star FM. Saya Nina Kurniawan pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

0: karbin, taser gun, alat pembuat peluru, buku panduan pembuatan peluru, serta berbagai aksesoris senjata. Selanjutnya dari Tuban, pembangunan gedung baru sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Tuban sudah digunakan untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang diikuti sebanyak 256 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA, termasuk 60 siswa dari Kabupaten Bojonegoro. Adapun sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Tuban menyediakan fasilitas lengkap seperti gratis meliputi gedung sekolah SD hingga SMA, asrama siswa yang nyaman, kantin, laboratorium komputer, perpustakaan, serta lapangan olahraga. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban, Vera Khairunisa, mengatakan bahwa fasilitas yang tersedia secara kualitas sangat baik, bahkan beberapa di antaranya termasuk fasilitas ramah anak yang dapat mendukung perkembangan dan kemajuan siswa. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah, suhu berkisar 26-33 derajat Celcius, kelembapan 45-79%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Jumat 7 Agustus 2026. Selamat pagi.
1: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Saya Eva Prasanti, siap menemani aktivitas pagi hari ini, memberi semangat untuk warga Star, memberi kebahagiaan, memberikan sukacita buat kita semuanya. Dan warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya warga Star, dari yang sudah kami hadirkan, ada satu lagu yang sudah kami membuka jumpa kita ya untuk hari ini. Dibawakan oleh ST12 dengan Putri Iklan. Kali ini akan kami hadirkan untuk Anda satu lagu yang dibawakan oleh Ari Lasso, Hampa.

105,5 Star FM. Kalau lagu ini ya tentu semuanya bisa menyanyikan begitu ya. Dari Dewa 19, Ahmad Dhani pernah mengatakan bahwa judul asli lagu ini yaitu lagu Kangen, ini bukan hanya kangen tapi sebenarnya sudah dipersiapkan dengan judul Kangen Berat. Lagu ini terinspirasi lewat lagu yang dibawakan oleh White Lion, band asal Amerika Serikat, lewat satu lagunya You're All I Need. Dan Ahmad Dhani memang sangat mengidolakan band ini. Saat ditunjukkan lagu ini, Mike Tramp selaku vokalis White Lion menyebut bahwa lagu ini atau lagu Kangen tidak mirip dengan lagu band miliknya dan memiliki identitas sendiri. Ahmad Dhani menciptakan lagu ini saat sedang rindu berat dan mabuk asmara dengan kekasihnya pada masa itu. Dan Kangen ini menjadi single utama yang melambungkan nama Dewa 19 di industri musik Indonesia dan tetap populer hingga hari ini. Baik warga Star, untuk kesempatan kali ini buat yang sudah bersama dengan program Star Memory, terima kasih banyak. Semoga lagu-lagu yang dihadirkan boleh membawa semua warga Star yang mendengarkan bersemangat. Apalagi di hari ini, hari Jumat, semuanya tentu mengharapkan keberkahan dengan segala yang kita kerjakan diberikan kelancaran. Oke, kita akan lanjut. Kami sudah persiapkan lagu dari Sikego, If You Leave Me Now.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Aigo, Korea. Nih, tanggung jawab. HP Mbak nggak bisa dipakai.
2: Kok nggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
1: Belinya di mana? Di toko resmi nggak?
2: Nggak sih, Bunda.
1: Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
2: Tapi HP Mbak kan second.
1: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau nggak, ya kayak gini. Udah nggak bisa dipakai, sinyalnya nggak nangkep. Terus, kalau rusak, nggak bisa digaransi.
2: Ya, maaf. Soalnya barangnya kan murah. Apa yang jual lagi diskon. Ya, aku beli.
1: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
2: Loh.
1: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
2: Terus duitnya gimana?
1: Ya uangmu lah.
2: Mbak. Mbak, habis tabunganku Mbak.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami gerd.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
10: Bis hulu bis semut baris, dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya gak habis-habis.
9: Cak Pri.
11: Bu Iin.
9: Lagi ngapain?
11: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
9: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
11: Enggak Bu, pasti mahal.
9: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
11: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
9: Tapi kan saya...
11: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
8: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM dari Fadel Syakar. Ya, gaib di menit kedua lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM ya. Baik, untuk warga Star yang sudah bersama dengan Star Memory, selamat pagi untuk Amy dan Nova. Ada Fadil, Ilyas, Mami yang ada di PDW, Pak Tris yang ada di Perum Jasmine. Terima kasih untuk Syifa, ada Ailia, ada juga Aya, Cak Kencur yang ada di Dawe. Selamat pagi untuk Rere ya. Kok Adel request

berjudul Aisyah yang dirilis di tahun 2010 melalui album Satu Hati. Lagu ini diciptakan oleh sang keyboardist Ricky dengan sentuhan musik pop Melayu dan menjadi salah satu hits populer mereka pada masa itu. Dan ternyata lagu ini terinspirasi dari penggemar setia 5 Minutes atau yang biasa disebut Fiver, mengusung nuansa pop Melayu yang ramah di telinga tapi tetap dikemas secara tidak murahan. Dan pembuatan aransemen lagu ini diakui cukup sulit oleh para personel band karena harus meracik nada yang mudah didengar namun tetap berbobot. Kita dengarkan saja dari 5 Minutes, Aisyah.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh, kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandan.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, senap lunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
1: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ah?
0: Ngantuk aku Bang.
1: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
0: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
1: Sik, bentar. Bawa apa ini? Kok lebus?
0: Iya Bang, aku belum mandi.
1: Ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
0: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
1: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Warga Star masuk di sesi Star of the Month ya. Januari 2020, Coklat mengganti Jacqueline di posisi vokalis dengan Ayu Ratna, ex Garasi Band. Sedikit tentang Ayu Ratna, Ayu adalah peserta audisi Indonesian Idol tahun kedua tahun di 2004. Namun akhirnya Ayu malah terpilih sebagai pemeran utama wanita dan vokalis di film Garasi oleh Mira Lesmana. Penampilan perdana Coklat bersama Ayu adalah di bulan November pada tahun 2019. Lagu Coklat yang dipopulerkan dengan vokalis Ayu Ratna adalah Anak Garuda, New Version, dan Agresi. Kami hadirkan salah satunya.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
0: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Dari Geisha kami sudah hadirkan lewat satu lagunya Selalu Salah. Di menit ke-52 ya, lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM. Kebersamaan kita di Star Memory masih ada 1 jam lebih lah. Terima kasih buat Rika, Mia, ada Dila, Lia, Farah, Tiara, Nia, Nila dan juga Dian. Terima kasih sudah bersama dengan Star Memory. Bu Anis yang ada di Bangil, ada Sheva, Novi dan Karin. Lagu ini belum masuk di Star Memory ya. Chandra yang ada di PDW, ada Bu Yuni yang ada di Tanggulangin. Selamat pagi untuk Nana Rebecca, ada Pak Purmanam. Pak, kalau lagu ini belum masuk di Star Memory, baru dirilisnya 2026. Bams yang ada di Sidoarjo, Elzara yang ada di Sidoarjo, lagu ini juga belum ya. Terima kasih juga untuk yang ada di Perumpuri. Oh, Bu Astriana, terima kasih untuk lagunya, saya usahakan ya. Pak Bambang, baru saja muncul Geisha-nya. Terima kasih untuk Nita yang ada di Tanggulangin, ada Mas Franky yang ada di Bangil, Gayatri yang ada di Sidoarjo, dan juga Daus. Nita, ganti requestnya ST12. Lah, ST12-nya kan tadi sudah muncul ya, di awal sekali. Baik, mungkin pas belum mendengarkan begitu ya. Oke, kami akan hadirkan kali ini dari Event Sevenfold. Kami sudah persiapkan lewat satu lagunya, Dear God.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Mbak, tolongin mbak.
9: Kenapa dek, pagi-pagi kok udah nangis?
8: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari bea cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
9: Loh, kan enak.
8: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
9: Ya ampun, kasihan adiknya mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa.

0: Terus yeah. cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan yeah. kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Yeah, kalau perlu adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai gitu.
1: Iya mbak, adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition mbak.
0: Blaen.
1: Uangku mana?
0: Iklan ini dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke pak, tapi
2: kenapa?
3: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak, aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Dari Bruri Pesu 5, Aku Jatuh Cinta, sudah kami hadirkan ya. Baik, saya akan menyapa untuk yang bergabung di Facebook ya. Hari ini yang bergabung cukup banyak, dan pastinya ada beberapa lagu yang tidak bisa kami hadirkan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk Bu Ima yang ada di kawasan Ngopak. Lagu yang diinginkan, Di Balik Cahaya Ada Dia, tadi sudah hadir. Mas Iki juga, terima kasih. Wak Rete, Debbie Gibson, Fullies Beatnya ditunggu ya, sebentar lagi akan hadir. Tumier, terima kasih. Pak Gianjar, terima kasih. Toto Blendrang, mohon maaf kalau lagunya belum bisa kami hadirkan, tapi kalau ada waktu pasti akan kita dengarkan, oke? Terima kasih juga untuk Presto, ada Pramestiani, Pak John Sableng, Pak Asian juga, terima kasih. Untuk Marcel, selamat bergabung juga untuk Cameng, Revi, Putri Nur Harisma, ada Diom, terima kasih ya untuk requestnya. Kalau hari ini belum bisa hadir, besok bisa bergabung lagi ya. Karena Star Memory kan hadirnya setiap hari dari jam 8 sampai dengan jam 11 siang. Oke, yang sudah like ada Pak Toto Blendrang, Pak John Sableng, Hendrik Bits, Santi Andrawati, Diom, Putri Nur Harisma, Revi, Reni Priyantika Terji, Marcel Kopler, Dedi Irawan, Hasdi. Terima kasih untuk like-nya Pak Asyen, Bagas Kara, Presto, Aba Waisel, Gara, Nana Rebeka, Tumiar, Om Yudi, Warete, ada juga Iis Wabera, Mas Iki, Bu Ima, Amiruddin juga, terima kasih ya. Yang di WA tadi ada Mas Hendrik yang ada di Kedawung. Aduh, gabungnya ini loh. Sudah mendekati jam 10, mohon maaf ya kalau belum bisa kami hadirkan. Daus, wayang ini kemarin sudah hadir, jadi ya tidak mungkin lah saya hadirkan untuk saat ini ya. Oke, warga Star, kita akan mendengarkan lagu yang lain dari pilihannya Wak Rete ini ya. Debbie Gibson kami hadirkan dengan Fullies Beat.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM 2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke apotek Sumber Waras Pandaan, apotek Kupandaan, apotek Aira Pasuruan, apotek Atma Jaya Pasuruan, apotek Berkat Jaya Gempol, dan apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya harus undur diri dan sesi pertama Starget yang berikutnya akan menemani Anda selama 3 jam ke depan bersama dengan Rani Krisna. Saya Eva Prasanti pamit, selamat siang dan bye-bye.

0: Entertainment in focus.
1: Bosebol, sebuah olahraga perpaduan antara voli, sepak bola, senam, dan capoeira. Bosebol pertama kali ditemukan oleh Philip Eijkmans, seorang warga negara Belgia yang tinggal di Spanyol. Bosebol bisa dimainkan dengan 3, 4, atau 5 pemain. Permainan ini menggunakan net seperti voli yang bisa disesuaikan dengan tingkatan. Nilai didapat jika bola menyentuh lapangan lawan dan semua anggota tubuh bisa digunakan untuk mengontrol bola.
0: Sport Bites. Entertainment in focus.
2: Sport Bites didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM. Selamat siang warga Star. Edisinya hari Jumat 7 Agustus 2026. Teruslah berbuat baik hari ini, karena lelahnya akan hilang, tapi pahala dan kebaikannya akan terus mengalir. Reni Krisna menemani untuk Target Star Joget Asoy sampai tuntas jam 2 siang nanti. Dan seperti biasa, 3 jam ke depan itu dengan rangkaian lagu-lagu dangdut ori dan

juga klasik plus Bollywood. Oke, hadir sebagai pembuka Cici Faramida dengan Jangan Tunggu Lama-Lama. Kali ini lagu yang kedua hadir dari Nur Halimah dengan Citra Cinta. Selamat siang, Star Get, Star Joget, Asoy.

105,5 Stereo FM. Diambil dari soundtrack film Om Santi Om yang dirilis tahun 2007, dibintangi sama Deepika Padukone dan juga Shah Rukh Khan ya. Hadir dengan satu lagunya Dasetan Om. Fakta menarik seputar film ini, ada spekulasi cerita yang mirip dengan cerita hidup aktris Divya Bharti, yang ketika dia terkenal kemudian bunuh diri itu loh. Dan ini juga merupakan debutnya atau film pertamanya dari Deepika Padukone. Debut langsung beradu akting dengan Shah Rukh Khan ya. Film ini menjadi film India dengan keuntungan tertinggi di seluruh dunia pada tahun penayangannya. Kemudian juga berhasil memenangkan puluhan penghargaan, terutama untuk kategori musik, koreografi, dan juga kostum terbaik. Oke, hadir untuk menit ke-24 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Terima kasih ini yang sudah bergabung juga sudah banyak. Lagu Bollywoodnya juga sudah banyak yang hadir. Ada yang request, cuman saya lihat kok itu-itu terus ya. Jadi kalau Rani minta maaf kalau misalnya nanti kok gak diputer sih request Indiaku, soalnya itu-itu terus. Saya aja yang siaran bosen. Apalagi yang lain itu loh. Nanti aduh Mbak Rani lek siaran ono Indiae pancet ae lagune iku gitu loh ya. Jadi mesti bervariasi ya, mesti bervariasi. Apapun itu, meskipun dangdut, meskipun Bollywood, seperti itu. Jadi kalau muter antara itu-itu terus, mohon maaf Rani pending dulu. Yang pengen bergabung silakan SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Dan ini juga sudah banyak yang hadir. Tapi kita dengar dulu yang satu ini dari Nelly Agustin dengan Milikmu.

0: siang-siang nyetir motor. Mau kemana Pak Le?
1: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
0: Walah, siapa Pak Le? Nepo. Lampu motore kok gak nyala toh?
1: Oh, itu kemarin lampunya putus belum Pak Le ganti.
0: Loh Pak Le iki.
1: Kenapa?
0: Iso-iso kena tilang kok kancaku lho.
1: Oh, so toh.
0: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2 junto pasal 107 ayat 2.
1: Yo, ngopo?
0: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai Rp100.000.
1: Weh, walah banyak men toh denda nih.
0: Lah ya iya.
1: Sing tenane.
0: Ndut kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
1: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
0: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
1: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjemi Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
1: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai.
11: Star Gear.

satu lagu dari Hamdan ATT, barusan hadir dengan Izinkan Aku Mencintaimu. Membawa kita di menit ke-45 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Rani langsung sapa aja yang sudah bergabung di WA. Selamat siang untuk Mama Arum di kawasan Probolinggo. Menyapa untuk Bu Anis, Bu Ani, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili, Mas Franky, Pak Purmana, ada Cak Kencur, dan juga semuanya semoga happy selalu. Mbak Rani semoga sehat, sukses dalam segala hal, banyak rezekinya, amin. Halo Najwa yang dari kawasan Sidoarjo, sehat selalu, terima kasih, sama-sama. Ada Ardana Putra di Sidoarjo juga. Kemarin juga minta Arafek kan milikku. Jadi sekarang saya hadirkan milikku yang versinya Nelly Agustin. Kalau Arafek terus-terusan diminta lagunya sama lagi, jangan, capek. Spesial buat Sasi aja, love you selalu. Oke. Pak Burmanam di Pasuruan Kota, apa kabar? Lagunya ada Pak, tapi bukan Latif Khan yang nyanyi ya, Hamdan ATT. Menyapa untuk seluruh kru Star yang bertugas hari ini dan juga semua warga Star tanpa terkecuali. Selamat siang, salam sehat selalu, berkah dalam. Terima kasih untuk Mbak Rani, sukses terus, amin. Ada Mama Lana, menyapa untuk Rohman, selamat punya momongan lagi. Seneng ya, momongan baru, rezeki baru. Mudah-mudahan semakin banyak rezekinya. Buat Mbak Rani selamat tugas dan semangat, amin, terima kasih. Mama Dian yang ada di kawasan Bangil, salam semangat aja untuk penyiarnya dan juga yang lagi mendengarkan ya. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin. Sementara satu lagu ini diminta sama Vena yang di kawasan Probolinggo. Menyapa untuk yang lagi dengerin Star FM, yang siaran sehat selalu bersama dengan keluarga. Oh, baru request lagi Mbak Rani, soalnya radionya baru bisa. Cuman Star FM hilang frekuensinya. Loh, alah, kok bisa itu loh? 105.5. Oh iya, pakai radio box boleh. Ini dia dari soundtrack film Kalho Naho, hadir dengan It's the Time to Disco.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
3: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
6: Mega Disc, where music matters.
7: Pagi Anton.
8: Pagi Bella.
7: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
8: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
7: Kamu flu ya?
8: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
7: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
8: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
7: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
7: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: 105,5 Star FM.
13: Star Gear, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai,
15: asai, asai.
16: Star Gear.

0: keluarga Star, saya Kristina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105.

0: 105.5 Star FM, the real music.
1: 105.5 Star FM. Star Gear.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Evi Tamala hadir dengan Tang Ting Tang Tong Pang Ting Duer. Oke, kali ini serama bagi kita di menit ke-25 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Lagu ini diminta sama Pak Bambang yang di kawasan Pasuruan. Star FM temani harimu, cerahkan duniamu. Pokoknya radionya selalu Star FM ya, gak mau berpindah ke yang lain. Terima kasih, semoga Mbak Rani diparingi kesehatan selalu, amin. Terima kasih kembali untuk Pak Bambang. Salam juga buat Evan ya, buat keluarga yang lain juga. Lanjut, kali ini ada Mas Franky di kawasan Bangil. Menyapa untuk Cak Kencur, Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, Mas Iki, Mbak Erlina, Mas Pri, Mbak Gadis, Marcel. Ada Mbak Reni, semuanya salamnya Ukhuwah Islamiyah. Buat Mbak Reni semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Sementara ada Vian yang di kawasan Pasuruan Kota. Tak doain sehat selalu dan sukses buat Mbak Reni dan juga untuk Star FM semakin jaya di udara, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cak Subari di kawasan Sidoarjo. Menyapa untuk semuanya saja ya Mbak Rania, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Halo juga ini rekan-rekan Sidoarjo semuanya, FD. Assalamualaikum Mbak Rania. Waalaikumsalam dari Linda. Menyapa untuk seluruh teman FD, yuk goyang asoy. Buat penyiarnya terima kasih, sama-sama terima kasih kembali. Kemudian juga ada Dewi di Sidoarjo. Menyapa untuk Mbak Linda, jangan ngantuk, ayo goyang asoy. Halo juga, assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam Bu Yuni di kawasan Tanggulangin. Request lagu India jam segini wes full. Lagunya enak-enak Mbak, jadi gak ngantuk ini. Menyapa untuk warga Star semuanya saja, buat Mbak Rani sehat dan sukses selalu, amin. Oke, lanjut. Ira Suara bersama dengan Benigno kali ini hadir dengan Bunga dan Kumbang.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
4: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke Pak, tapi
6: kenapa?
7: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic,
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Radio 5.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.
11: Star Joget.

Film ini dibintangi sama Aishwarya Rae dan juga suaminya sendiri ya, Abhishek. Lagu Bar Sore sendiri dinyanyikan sangat energik oleh Shreya Ghoshal bersama dengan Uday Mazumdar. Kalau misalnya warga Star ada lihat YouTube, itu ada Monsoon Song. Yang dimaksud Monsoon Song itu adalah lagu yang menggunakan pompa air atau hujan buatan ketika syuting video klipnya. Itu yang dimaksud ya. Karena lagu Bar Sore ini juga termasuk yang itu. Tapi sutradaranya itu menolak pakai hujan buatan, jadi harus monsun alami, hujan yang memang benar-benar hujan. Oke, kali ini sudah membagi kita di menit ke-45 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Terima kasih Rani Lanjut. Baik, selamat siang aja untuk Reni Priantika Terji yang ada di kawasan Kejapanan ya. Buat Mbak Reni, selamat beraktivitas, sehat selalu, bahat syukriya. Menyapa untuk semuanya saja. Kemudian juga ada Ali Hushin di kawasan Probolinggo ya. Juga ada Cak Gofur di Waru Sidoarjo. Waalaikumsalam, salam sehat buat semuanya. Sementara juga ada Muza di kawasan Pamekasan. Hadir juga, assalamualaikum, selamat siang Mbak Rani. Waalaikumsalam, Pasuruan hadir dari Mbak Gadis. Menyapa untuk rekan-rekan PDW, tidak ketinggalan ada Mbak Khalifa. Sehat-sehat ya. Warga Star semuanya, Bu Ira, Bu Ima, Marcel, Pak Purmanam, ada Cak Solikin, Frankie apa ada Cak Solikin? Cak Kencur dan juga semuanya aja. Buat Mbak Rani, semoga sehat, lancar rezekinya, barokah umurnya, bahagia, sejahtera bersama dengan keluarga. Terima kasih. Pak Kosim di kawasan Rembang, selamat siang Pak. Menyapa untuk Mas Frankie, Mbak Rani, Pak Subari, Pak Rete, Pak John Sableng, Pak Purmanam, ada Cak Kencur, Mbak Gadis, Bu Nini, Bu Sandra, dan juga untuk Mbak Rani semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih kembali. Untuk lagunya ditunggu ya, Pak ya. Hadir juga ini Cak Kencur di kawasan Dawe. Menyapa untuk Mas Iki, Mama Arum, Pak Purmanam, Mas Frankie, Bu Lilik, Furin. Oke, insya Allah mudah-mudahan cukup waktunya ya untuk requestnya bisa dihadirkan. Baik, Rani lanjut menyapa. Yang sudah memberikan beberapa komennya di Facebook tentunya. Selamat siang untuk Mas Utekno di kawasan Tarik Sidoarjo. Waalaikumsalam. Tadi lagunya sudah ya Mas ya. Ada Cameng Mustika juga. Terima kasih. Kemudian juga Robert Armatu. Ada Bu Ima di kawasan Ngopak Pasuruan. Bu Ima, tadi Ida Laila sudah hadir dengan hari Jumat ya. Itu judulnya by the way bukan Menagih Janji, Menanti Janji. Wahai teruna, itu kan Menanti Janji, kok Menagih Janji sih. Ada Abah Wesel Samplangan dari Gianyar Bali hadir. Terima kasih untuk doanya, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Ada Tumiar Idawati juga dari Juanda Medan. Selamat siang juga untuk Nana Rebecca. Waalaikumsalam. Mbak Rani sehat selalu, makin sukses. Amin. Marcel
Mall yang ada di kawasan, kamu sekarang ada di Madura apa di Karanganyar toh? Insya Allah untuk requestnya ya. Yang sudah memberikan like-nya ada Robert Armatu, kemudian juga ada Totok Blendrang, Marcel, Bagaskara, Heri Susanto, Hasti Derpanser, Nana Rebecca, Tumiar Idawati, Arif Bif-Bif, Aba Faisal Samplangan, Bu Ima, Muhammad Saifi, Rani Prantika Terji, Mas Utekno, Solikin Solikin, dan juga ada Amiruddin. Oke lanjut, Nelly Agustin, kali ini dengan Cubit Tak Mau Dicubit.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Star FM, the real music.
12: 105,5 Star FM.
13: Star Joget.

termasuk salah satunya dan bisa dibilang sudah menjadi lagu nasional Indonesia juga. Tahun 2006, Coklat meluncurkan album ketujuh bertajuk Untukmu Indonesiaku. Yang menarik di album ketujuh ini, Coklat memberikan 10 lagu wajib nasional Indonesia yang diaransemen ulang sehingga lebih fresh. Termasuk lagu Bendera karya Eros Chandra dan Satu Nusa Satu Bangsa karya El Manik juga ada di album Untukmu Indonesiaku. Kali ini Coklat hadir dengan Bendera.

Galina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate 105,5

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari soundtrack film Sir Fatum, hadir dengan Pehli Pehli Bar Mohabbat Kihe. Panjang ya. Ya, seperti tadi Rani sudah bilang, kalau request Bollywood sudah full ya, hanya bisa dangdut saja. Sudah sampai di menit ke-22, lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Terima kasih, ini masih juga ada yang barusan bergabung ya. Ada Cak Kencur, tadi lagunya sudah dari Arafik. Kemudian juga Ahmadi Demu di kawasan Dawe. Maggie Z tadi sudah hadir ya. Kemudian ada Pak Suyanto Amar. Pak, Bollywoodnya sudah full, Pak. Menyapa untuk Bu Hesti, Bu Ima, Mak Wok, Reni, Bu Ika yang baca, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih kembali.

Ada satu informasi untuk Anda warga Star yang aktivitasnya padat banget ya. Apalagi 17-an ini, kegiatannya full. Jangan heran kalau misalnya badannya terasa pegel atau capek. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riat Bangil. Kalau wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan juga apotek Nyo Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia. Lanjut, kali ini Imam S. Arifin dengan Ancor Pesena Telor.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke, Pak. Tapi, aduh.
8: Kenapa?
9: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
8: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
10: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmic,
10: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Radio 5.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Get, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai,
15: asai, asai.
12: Star Get.

105,5 Master FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

5,5 Master FM, temani harimu cerahkan duniamu. Satu lagu dari Gita KDI dengan Pacar Dunia Akhirat sudah hadir membawa kita di menit akhir untuk Target hari ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Setelah ini ada Bang Jono lanjut untuk Target 2. Satu lagu terakhir dari Ida Laila hadir dengan Empat Mata. Selamat siang, selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar dan berkah selalu. Salam Goyang Dangdut Star FM.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Jumat 7 Agustus 2026. Kabar pertama datang dari Mojokerto. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengingatkan para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak di tengah semakin beragamnya modus peredaran narkoba yang menyasar kalangan remaja. Pesan tersebut disampaikan Neng Ita saat menghadiri sosialisasi narkoba bertema Keluarga Bersih Narkoba atau Bersinar di Kelurahan Prajurit Kulon, Kecamatan Prajurit Kulon. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Mojokerto dalam memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba hingga tingkat lingkungan. Dalam sosialisasi tersebut, Neng Ita menilai keluarga memiliki peran paling penting dalam melindungi anak-anak dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, pengawasan dan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak menjadi benteng pertama agar generasi muda tidak gampang terjerumus. Melalui program Kampung Bersinar, Pemkot Mojokerto berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba semakin meningkat. Warga juga diminta segera melaporkan kepada BNN apabila menemukan indikasi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Masih dari Mojokerto, pemerintah Kota Mojokerto terus memperkuat pelaksanaan program cabenisasi sebagai upaya mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Hingga pertengahan 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto telah mendistribusikan lebih dari 102 ribu bibit cabai kepada masyarakat melalui berbagai skema. Agar program tersebut memberikan hasil optimal, Pemkot Mojokerto menggelar sosialisasi teknik budidaya cabai dan peluang usaha di perkotaan di Pusat Layanan Usaha Terpadu Maja Citra Kinarya, Kecamatan Prajurit Kulon. Kegiatan diikuti dua perwakilan dari masing-masing 18 kelurahan, serta dihadiri camat dan lurah sekota Mojokerto. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, program cabenisasi tidak cukup hanya berhenti pada pembagian bibit. Pendampingan kepada masyarakat menjadi faktor penting agar tanaman cabai dapat tumbuh dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi keluarga. Saya Rani Krisna, menuturkan untuk Star Update hari ini.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105 kembali Master FM, tempat harimu cerahkan duniamu. Kebersamaan dengan 105,5 bakal berlanjut setelah Anda ditemani di Stargate sesi yang pertama. Ini berlanjut ke sesi yang kedua dengan muatan yang sedikit beda. Masih di jalur musik dangdut, tapi yang bakal Anda simak 3 jam ke depan sampai dengan 5 sore nanti adalah daratan lagu dangdut kekinian atau dangdut modern. Bareng saya Bang Jono, kita ketemu di hari yang ke-7 ya, di bulan Agustus 2026. Ada tampilan awal dari Sandrina yang mengcover satu lagu bertajuk Rindu Semalam dari Titi Kamal, seingat saya ya. Nah, kini bakal segera selanjut dengan menghadirkan tampilan cover berikutnya. Ada Nanko Paham versinya Desa featuring Juju di Stargate 2, Sik Asik.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

Girls 5.5 Star FM. Tampilan pembuka ketiga yang saya hadirkan datang dari Lily Amora dalam sebuah more cover bertajuk Menunggu. Oke. Seperti biasa program ini, kalau warga Star pengen ikutan, bisa dimanfaatkan akses gabung di pesan singkat WA kami 081831075. Selain juga sosial media kami di Facebook ya. Jadi Anda perlu cek terlebih dahulu untuk postingan berkait dengan program ini. Setelah Anda temukan, bisa dilanjut dengan tulis di kolom komentar untuk requestnya. Beberapa request yang bahkan sudah dalam antrian dari teman-teman PDW yang dikirim beberapa jam lalu. Di antaranya ada Tina yang menantikan Denny Caknan hadir dalam cerita Mustahil. Terus ada juga Azam yang hadirkan lagu bertajuk Kari Cerita. Untuk versinya apapun, nanti saya hadirkan yang versi Syahiba Saufa ya. Selanjutnya ada Cynthia yang dari kawasan Sidoarjo yang menantikan Guyon Waton dalam Gampil. Oke, terima kasih. Dari Cynthia, saya beranjak ketemu dengan Princess yang menantikan kemunculan Tabola Bali gitu ya. Oke. Berikutnya satu lagi ada Dewi yang juga berada di Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Starga 2, asik asik. Lagunya yang berjudul Aku Tak Berarti Bagimu, versinya di sini gak disebut. Jadi sepanjang yang ada di Star FM gitu ya. Di sapa Mbak Linda, jangan ngantuk, ayo goyang, asik asik. Oke, sementara itu dulu yang bakal dipersiapkan dan kita bakal segera nikmati saja. Kita beranjak dari Lily Amora, kita ketemu Denny Caknan lewat cerita Mustahil.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
5: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
6: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: The house.

105,5 Star FM. Yang baru saja terputar adalah Gampil, merupakan karya dari Guyon Waton begitu ya, yang sudah sempat merequestnya. Selamat menikmati. Kali ini langsung saya cek yang sudah join via Facebook kami. Rupanya yang awal sekali ada Toto Blendrang dari kawasan Suramadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stargate 2 Sik AC, yang ditunggu nemu begitu ya, versi siapapun. Disapa Mbak Reni, kemudian Mbak Ani, Mas Anwar Eko, Mas Sutekno, Hasdi Darpanzer, Marcel Furniture, Bapak John Sablang, juga Mas Franky Wakri, tinggal ketinggalan. Marcel juga so join, mengunggulkan saja lagu bertajuk Stay True ya, setelan cuek. Oke, okay, Marcel, terima kasih. Sudah merapat juga Abah Waisa Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali, di Stargate 2 ini. Menyapa semua warga Star, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tanpa request seperti biasa, begitu ya. Balik lagi ke WA, kali ini saya tambah jumpa Ayas yang menantikan Guyon Waton. Waduh, sayang sekali Guyon Watonnya baru saja tampil tadi dengan Gampil, begitu ya. Jadi praktis nggak bisa hadir lagi. Dila hadirkan Denny Cakna dengan Ropang. Denny Caknanya juga sudah muncul dengan Cerita Mustahil tadi begitu ya. Jadi praktis juga gak bisa hadir. Ada Kaila yang memunculkan Rasah Bali, sedangkan Fatma memunculkan Perceraian Lara. Ada juga Nabila yang ada di kawasan Sidoarjo yang mau simak ke lagu dari Denny Caknan, Lost Doll, untuk versinya siapapun, karena Denny Caknan kebetulan sudah hadir begitu ya. Oke, versi covernya nanti. Baik, saya tambah itu, nanti disambung lagi. Kini kita langsung saja ke tampilan berikutnya yang juga sudah ada dalam antrian. Tampilan keroyokan, Silet Open Up, Jason Seran, Juan Reza, juga Diva Aurel dalam Tabola Ballet.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Solobis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak ah Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: Star Gang in the Hole.

105,5 Star FM untuk satu nomor bertajuk Nemu yang sempat diinginkan oleh Toto Blendrang. Saya hadirkan versinya yang terbilang masih cukup segar gitu ya, dari penyanyi cilik yang kayaknya kalau dengar, kita dengar suaranya sekarang itu sudah mulai beranjak dewasa, mulai berat dan mulai ya, terdengar dewasa gitu ya. Dia adalah si Farel Prayoga. Farel Prayoga ini memang baru saja atau lebih tepatnya di tahun ini merilis versi Hibdut lagu Nemu begitu ya, lagu ciptaan dari Arif dikemas dengan sentuhan musik modern dan menggabungkan irama hip hop dan dangdut koplo gaya khas Farel Prayoga. Okay, sekarang saya sambung lagi sapa. Sudah ada yang menuliskan komentarnya kembali di Facebook kami. Ada Dewi Hana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dewi Hana menantikan kehadiran lagu bertajuk Mutiara versi Ajep-Ajep tentunya ya. Salamnya buat para pendengar Star FM semua. Robert Armatu juga sudah bikin rame program ini dengan satu lagu pilihannya dari Denny Cagur, Goyang Bang Jali. Tambah juga yang ada di WA begitu ya. Kali ini saya ketemu dengan Davina yang rupanya berada di kawasan Pondok Mutiara, merequest satu lagu bertajuk Salahmu Sendiri, tapi penyanyi nggak tahu namanya. Ini versinya macam-macam, jadi jangan khawatir. Sepanjang materi yang kami ada yang nanti dihadirkan gitu ya, dan sepanjang belum muncul penyanyinya. Dari Davina saya bergeser ketemu dengan Mia yang menantikan ketaton cerita. Ada juga Farah dengan Negoro Angin. Denny Caknanya sudah hadir, jadi praktis Negoro Angin minggir dulu gitu ya. Selamat sore juga untuk Bapak Purmanam yang dari kawasan Pasuruan Kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau dengar Jihan Audi yang Wegah Kelangan bersama Abah Waisel Samplangan, kemudian Bapak Asyien, Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto, Om Yudi di Probolinggo, Cak Kencur yang ada di Dawe, kemudian ada juga Mas Franky, Bu Nini yang ada di kawasan Banyu Putih, Situbondo, Bu Sugeng, Mama Arum, Bu Ima, Bu Ira, Furin, juga Mbak Reni dan semuanya saja. Baik, dari kawasan Pasuruan Kota saya langsung sambung lagi, jumpai siapa ini? Tifah yang ada di kawasan Sidoarjo yang pengen dengar Selinco dari Nila Karisma. Oke, semoga materi ini juga sudah kami punya gitu ya. Baik, nanti disambung lagi. Sekarang langsung ke track berikutnya. Yang sudah menunggu Aku Tak Berarti Bagimu, hadir versi Fira Cantika bersama Rizal Pahlevi.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Waduh, Bang Jono, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
6: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut
5: ah? Ngantuk aku Bang.
6: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti

0: ukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
1: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
0: Sik, bentar. Bawa apa ini yuk? Kok lebus?
1: Iya bang, aku belum mandi.
0: Ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
1: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
0: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

105 kembali Master FM. Baru saja berlalu sebuah nomor yang cukup lama dan sempat kondang waktu itu, bahkan sampai dengan saat sekarang masih enak disimak gitu ya. Cita-cita tak dalam goyang dumang. Saya pun bakal segera tuntaskan saja untuk ketemu dengan warga Star yang sudah merapat di akses yang ada. Oke, terima kasih untuk Nita yang sempat menantikan kehadiran dari NDXAK dalam Tewas Tertimbun Masa Lalu. Selanjutnya saya ketemu dengan Linda yang ada di kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Star G2 Sik AC. Minta lagu dong. Oke, lagunya kayaknya pilihan yang kedua begitu ya. Untuk seluruh teman-teman FD, selamat menikmati. Dari Linda yang ada di kawasan Sidoarjo, saya ketemu dengan Link Raider di Terowong Gerati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam saja untuk semua warga Star. Salam kenal dari Link Raider. Lagunya ngikut. Ada Mbak Gadis yang ada di kawasan Pasuruan begitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Gia Yubi yang gaspol. Buat didengar bang rekan-rekan PDW semuanya tetap semangat begitu ya. Khususnya Mbak Khalifa, sehat-sehat. Juga untuk warga Star semua, sehat-sehat juga. Oke, terima kasih Mbak Gadis, ditunggu kehadirannya. Kini giliran saya jumpa Nana Rebecca yang ada di kawasan Sidoarjo. Star G2, sik asik. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapanya untuk semua warga Star dimanapun berada, aktivitas. Dan lagunya apa ini ya? Oh ini, Sidorondo. Nanti dicek ya, semoga ada versi dangdut modernnya. Ada juga Alfian yang dari kawasan Pasuruan Kota, mau dengar Uci Sucita dalam Tanpa Batas Waktu. Berikutnya Bams yang ada di kawasan Waru Sidoarjo, menantikan Alis Arkadewi dalam Sayang Kowe atau boleh Via Valen yang Bila Cinta Didusta. Disapa Frankie, Rohim, Tony Azura, Bambang Paskot, dan semuanya. Yang terakhir ada Ibu Lili yang ada di kawasan Keraton Krian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dengar lagu yang awalnya judulnya gak tahu tapi lama-lama ketemu. Benci Kusangka Sayang gitu ya. Semoga waktunya cukup Bu ya, tinggal berapa menit lagi ini, kurang lebih 40-an menit ke depan sebelum jam 5. Dari request yang masih ngantri, semoga bisa diangkut semuanya. Baik, kalau begitu kita langsung bergeser saja dari cita-cita ta. Selanjutnya ada Darayu bersama Banjul dan Nun dan Pak Selamat gitu ya. Dalam satu nomor bertajuk Tul Jaina.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy, Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka. Apa tahes?

0: Herbal Fenacare. Fenacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Fenacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Fenacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
2: Ya Fenacare.
0: Herbal Fenacare.
3: In the house.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjak deh.
5: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
6: Starcat in the home.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu tampilan dari Gea Yubi, Gaspol, rupanya bakal segera mengakhiri jumpa kita di program Stargate sesi yang kedua hari ini. Setelah ini bakal ada Fira Zahra yang siapa melanjut kebersamaan Anda dengan 105,5 FM di program favorit kita dengan muatan full materi pop Indonesia. Ini waktunya saya Bang Jono pamit undur diri ya. Thanks untuk sudah join. Ada beberapa tampilan yang terpaksa juga belum bisa diangkut karena keterbatasan waktu. Ini waktunya saya hadirkan nomor penutup, datang dari Uci Sucita, tanpa batas waktu.

0: sponsor by Infotainment in Focus.
1: Nama Rizwan Fadilah atau akrab disapa Enjan awalnya populer karena menjadi co-host dalam acara Bincang-Bincang di kanal YouTube sang ayah, komedian Sule. Celetukan yang natural serta ekspresinya berhasil menarik perhatian penonton untuk mengikuti sosoknya. Tidak disangka, Rizwan juga memiliki bakat musik seperti ayah dan kedua kakaknya, Rizky Febian dan Putri Delina. Di tahun 2023, dia debut sebagai penyanyi dengan merilis single berjudul Tak Lagi Sama. Dia juga berakting dalam film komedi berjudul 4 Sehat 5 Sule bersama sang ayah dan para saudaranya. Rizwan juga menjadi vokalis tamu dalam lagu Seketika yang juga menampilkan Mahalini dan R&B Boys.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Selamat sore warga Star, ketemu lagi bareng dengan Fira Zahra di hari Jumat 7 Agustus 2026. Semoga kabar kamu selalu dalam keadaan baik ya. Baik, durasi 3 jam berikutnya udah siap tampil favorit kita. Satu program yang bakal memanjakan ruang dengar kamu dengan saja musik pop Indonesia pilihan. Terlebih kalau di Jumat edisi balada All About Love, semua tentang cinta dan tema.

konser musik, nonton film bioskop, atau yang lain boleh kamu sebutkan. Kalau ngajak pasangan nonton, lebih suka nonton apa, warga Star? Karnaval kah, sepak bola, konser musik, film bioskop, atau yang lain boleh kamu sebutkan. Silakan hadir di WA 081-831-0755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Oke, durasi 3 jam berikutnya sekali lagi bareng dengan Vira Zahra. Setelah dibuka satu penampilan Asma Librasi by Sogi Purnian, saya menuju ke track berikutnya dari Haiko, Bahagia Bersamamu.

ada satu lagu Orkestar by Malik and Essential with Kita Bikin Romantis. Ngapa kita ke menit 16 lepas dari jam 5 sore waktu Star FM. Informasi Azam Maghrib hari ini 7 Agustus 2026 untuk wilayah Pandaan Pasuruan sekitarnya ya. Azam Maghrib akan jatuh di menit 31 lepas dari jam 5 sore waktu Star FM. Jadi menit 31 nanti azan maghribnya ya. Kurang lebih masih 15 menit lagi menuju azan maghrib. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Fira Zahra. Jangan lupa bisa ngikutin topik keluarga Star. Kalau ngajak pasangan nonton, lebih suka nonton apa? Karnaval, sepak bola, konser musik, atau film bioskop? Silakan di komen aja ya. Kali ini giliran Tulus, hati-hati di jalan.

0: jolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Bu, aku ke warung dulu ya.
3: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45.

Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya perkara salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah Ta'ala memerintahkan para hambanya untuk meminta pertolongan dalam menyelesaikan segala urusan dengan kesabaran dalam segala bentuknya, yaitu kesabaran dalam ketaatan kepada Allah hingga mampu menunaikannya, kesabaran dalam kemaksiatan hingga menghindarinya, dan kesabaran dalam menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terasa berat agar tidak mengeluh.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Baik, pemirsa, kita memasuki wilayah Star of the Month untuk Agustus 2026 bareng dengan coklat. Pada awal 2000-an, Coklat Band memperkenalkan format barunya yang muncul sebagai formasi di album ketiganya. Setelah berjalan beberapa waktu, akhirnya Coklat memutuskan untuk menetapkan Ernest menempati posisi Robert sebagai gitaris Coklat. Ernest yang kala itu berstatus personil tambahan telah resmi menjadi personil Coklat mulai 31 Mei 2003. Ernest sendiri adalah adik dari Edwin. Nah, selama ini dirinya telah menjalani hari-hari bersama Coklat, dimulai semenjak ia menjadi kru Coklat, hingga menggantikan posisi gitar kedua bertandem bersama sang kakak di atas panggung. Satu lagu dari Coklat kali ini saya hadirkan yang vokalisnya Jacqueline ya. Kali ini dengan judul, sorry, di vokalis ini bukan Jacqueline, Sarah. Ya, waktu vokalis di lagu ini Sarah tahun 2011 dengan judul Drama.

teman.

Star FM. Ada satu lagu di pesan by WA dari Ilir 7, seandainya tercipta untukku. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zara dalam rangkaian topik cinta pada kesempatan hari ini 7 Agustus 2026. Kita lagi ngobrolin soal pasangan, warga Star. Kalau ngajak pasangan nonton ya, lebih suka nonton apa? Apakah nonton karnaval, sepak bola, konser musik, film bioskop, atau yang lain? Boleh kamu sebutkan. Saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan nama Marcel Furniture di Sidogiri, Pasuruan. Hadir, Kak. Kalau aku lebih suka ngajak pasangan itu nonton karnaval. Apalagi sekarang bulan Agustus, bulan banyak acara karnaval. Lagunya bisa ganti request ya, bisa disimpan hari Senin aja. Senin sampai Kamis, kalau hari Jumat itu yang kalem-kalem, bro. Cinta Memang Gila ini mungkin kamu masuk dari kuburan band ya. Itu lagunya ngebeat soalnya. Bisa ganti request yang kalem ya, kalau hari Jumat, terima kasih. Ada juga Toto Blendrang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sepak bola, aku lebih suka ngajak pasangan nonton sepak bola, apalagi jika yang main itu Persebaya main di GBT. Lagunya Garbi, Rasa Rindu. Coba saya cek dulu ya, bro. Untuk Mbak Firanya, makasih banyak. Sama-sama. Ketemu juga dengan Mas Franky dari Bangil. Hadir. Pasanganku lebih suka nonton karnaval, Mbak Fir. Lagunya Ilir 7, seandainya tercipta untukku, barusan tampil. Mau tebarkan salam buat Caming Mustika, Bams, Arfi, Furin, Anwar Eko, Hendrik, Toto Blenderang, Anjar Kusuma, dan semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Fira, pasangannya lebih suka nonton apa? Kalau pasangan saya sih lebih suka nonton film bioskop ya. Sama sih dengan saya, nggak suka keramaian ya. Jadi dari beberapa pilihan ini, sebenarnya yang eksklusif VIP gitu ya. Ya film bioskop kan kita tinggal datang ya, kemudian duduk manis, terus kita nikmati film tanpa harus ada keramaian berarti gitu ya. Oke, terima kasih. Terus ada Suud. Aku lebih suka nonton karnaval, Mbak Fir. Oke, terima kasih. Ketemu juga dengan Furin di kawasan Bangil, Pasuruan. Atensi mulu, bro, pawanjang. Ini kamu ngetiknya setengah jam atau gimana? Shalom, selamat sore Kak Alfira, apa kabar? Ya ampun, ceria banget dari suaranya. Pasti lagi happy banget bersama warga Star. Apakah betul? Tiap hari saya selalu happy, bro. Semoga sehat terus ya calon ponakan kita semua dalam perut Mami Fira. Amin. By the way, Kak Fira udah konsumsi susu buat Bumil, tah? Ya udahlah, dari 2 bulan yang lalu malah. Saya udah tahu, bro, kalau saya itu positif hamil sejak bulan Juni. Tapi saya diam-diam baik, maksudnya nggak ngumumin ke media sosial ya. Cuma saya nge-share sama teman-teman kantor aja, sama keluarga inti saya aja gitu. Saya nge-share ke teman-teman kantor pun itu karena ya ada rutinitas jogging ya tiap sore, jadi saya kan harus rehat ya, gak bisa jogging lagi gitu. Makanya saya bilang gitu, kalau lagi hamil jadi gak bisa ngikutin jogging. Udah, yang tahu itu aja sih. Jadi saya udah konsumsi sejak bulan Juni kalau susu hamil. Menyapa semua warga Star, ada Albi Faisal, Mas Franky, Mas Arfi, Abah Wesal, semuanya aja we, selamat sore. Selamat istirahat, happy jelang weekend esok hari ya. Fun pollingnya, bro, tak kasih tahu. Kalau hari Jumat bukan fun polling, namanya topik cinta. Ya, topik cinta itu kalau saya kasih pilihan, cuman biar menggampangan aja kamu bisa ngejawab gitu ya. Tapi namanya kalau hari Jumat topik cinta. Fun polling itu hari Rabu aja. Kalau hari Selasa polling lagu baru. Aku lebih suka lihat bioskop sih, memang karena suka lihat film juga kayak.

Vira dan husband. Tapi akhir-akhir ini aku dan someone suka datang ke konser musik, tapi rohani ya kak. Jadi beberapa gereja itu ngadain worship together. Kadang juga di suatu gedung kita praise and worship sama campur Protestan dan Katolik tumplek blek. Jadi satu gitu, indah banget memuji Tuhan yang sama. Ini nanya lagi bro, by the way Kak Vira udah mulai nyicil belanja baju baby gitu gak sih? Gimana perasaan ku Jeff awal pas tahu Kak Vira lagi hamidun? Ya pasti seneng lah, siapa yang gak seneng ya kalau istrinya hamil gitu. Apalagi emang yang udah dinanti-nantikan ya. Kalau soal nyicil belanja baju baby sih enggak ya, enggak sama sekali malah. Kan masih jauh bro, masih 6 bulanan lagi. Kalau orang Jawa itu bilang gak ilok ya. Jangan dulu, kan kita masih belum tahu juga ya. Calon the bay ini cowok atau cewek. Itu kalau di USG kurang lebih usia 5 bulanan ya kandungan, itu baru bisa dicek kan cowok apa cewek gitu. Makanya nanti kalau beli baju baby bisa menyesuaikan baju cowok apa baju cewek gitu. Terus sekarang masih 3 bulan ya, jadi masih belum bisa kelihatan untuk jenis kelaminnya. Nanti mungkin 2 bulan lagi baru ketahuan ya. Lagunya Veteran Peto Tak Searah udah dipersiapkan habis ini tampil. Buat kokoku aja, aku Redo yang suka banget nih lagu This Song Just For You. Thank you untuk Kak Viranya, sehat-sehat. Amin, terima kasih. Ada Denny di kawasan Gresik, hadir ikutan aja ya, terima kasih. Terus ada Yuda di Grati, hadir Kak. Aku sih lebih suka nonton pertengkaran orang lain. Canda Kak, dulu gak suka apapun sih DE Kak. Sukanya uang plus berduaan aja. Lagunya Krishna New Spectrum, Sebuah Rahasia atau Rahasia Indah. Atau Asaben Ingatkah Kamu, di memori kita ya bro. Selamat mengudara Kak ya. Selamat mengudara ya Kak. Semangat, siap, terima kasih. Terus ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik, hadir. Aku lebih suka nonton bioskop Kak. Lagunya Dewa, lagu cinta. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky. Buat Nonviranya, terucap semoga sehat selalu dan dalam kondisi kehamilan Nonvira. Harus dijaga kesehatan dan harus ekstra hati-hati dalam beraktivitas. Siap, terima kasih. Yang belum ngejawab topiknya, bisa dijawab dulu warga Sar ya. Ngobrolin soal ngajak pasangan nonton. Lebih suka ngajak pasangan nonton apa? Selanjutnya, Betran Putra Onsu, Tak Searah.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Siang-siang nyetak motor, mau kemana Pak Le?
9: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
8: Walah, Suto Pak Le, nepo. Lampu motornya kok gak nyala toh? Oh,
9: itu kemarin lampunya putus, belum Pak Le ganti.
8: Loh Pak Le iki.
9: Kenapa?
8: Sosok kena tilang kayak kancaku loh.
9: Oh, so toh?
8: Iya. Sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2,
9: yo,
8: pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100 ribu rupiah.
9: Weh, walah dalah banyak mentok denda nih.
8: Lah ya iya.
9: Wah, sing tenane.
8: Nduh, kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
9: Gitu ta.
8: Ya
9: udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
8: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
9: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjemi Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM. Bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
10: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
11: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
10: Sukses dong, Venacare.
11: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
10: Sama, herbal Venacare setiap hari.
11: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
10: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
12: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
13: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
14: Segar bugar.
15: Ya Venacare.
13: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
16: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Jazz Hayat bersamamu. Udah 1,5 jam berlalu, warga Star, masih ada 1,5 jam tersisa hingga jam 8 malam untuk program favorit kita ya. Ucapin selamat malam dan selamat datang untuk warga Star yang baru saja mendengarkan atau menemukan frekuensi kami di 105,5 Star FM. Untuk kami yang di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau akses website kami. Di website kami bisa www.radiostarfm.com, www.radiostarfm.com. Di scroll aja pojok kanan bawah ada tanda live radio. Tinggal tekan aja warga Star. Udah bisa dengerin Star FM. Bisa dengerin favor kita dimanapun dan kapanpun menggunakan radio online. Radio online provided by Dnet, the quality internet service provider. Sebuah lagu tentang pernikahan dari Astrid featuring Anji, Hari Bahagia.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
3: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah. Pokoknya

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Anda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Karena itu semua kali Wester FM. Satu lagu yang dulu sempat dipopulerkan oleh Titi DJ warga Star, Sang Dewi, kali ini dipopulerkan oleh Liodra kembali ya. Masih di program favorit kita barengan Vira Zahra. Kalau ngajak pasangan nonton, lebih suka nonton apa warga Star? Apakah karnaval, sepak bola, konser musik, atau film bioskop? Dari empat pilihan ini sih, yang paling murah meriah kayaknya karnaval ya. Kenapa? Karena kalau karnaval itu biasanya tidak memerlukan tiket masuk. Jadi kita nggak perlu beli tiket atau merogoh kocek berlebih ya. Karena gratis kalau mau nonton karnaval yang lewat aja di jalan gitu. Nah kalau sepak bola ya, sepak bola ini kalau seandainya sekedar sepak bola anak-anak kampung gitu, kayaknya ya udah sih kita nonton free aja. Tapi kalau sepak bolanya ini biasanya yang zaman ini atau pada bulan ini kan bulan Agustus banyak acara ya, termasuk kayak sepak bola ini diperlombakan. Biasanya itu ada tiket masuknya warga Star kalau udah ada perlombaan gini ya, sepak bolanya. Atau sepak bola lebih ke nasional ya, maksudnya kayak sepak bola Indonesia. Beberapa klub sepak bola kayak misalnya Arema, Persebaya, Persib, Persija itu lagi main ya di beberapa tempat, itu biasanya juga berbayar. Berbayar lah intinya kalau nonton sepak bola ya. Konser musik ini apalagi? Konser musik itu biasanya gratis kalau ada hubungannya dengan apa ya, kayak orang lagi hajatan gitu. Itu free biasanya kita nontonnya. Atau sebuah kota misalnya Pasuruan lagi ulang tahun, terus sama pemerintah diadakan pesta rakyat, ya itu free. Tapi kalau konser musiknya itu biasanya kayak konser dari grup musik itu sendiri, biasanya itu mahal ya tiketnya. Makanya intinya kalau konser musik rata-rata juga masih berbayar. Kalau film bioskop apalagi, ini wajib banget ya, pasti berbayar. Gak ada namanya film bioskop itu free atau gratis. Jadi kalau warga Star pingin yang murah meriah ya, ya paling pas ya karnaval memang. Sepak bola masih berbayar juga, tapi kayaknya masih bisa diraih ya. Konser musik, film bioskop, ya tergantung lah. Tergantung kesukaan dan tergantung kantong warga Star gitu ya. Kalau ngajak pasangan nonton, lebih suka nonton apa? Saya jumpai ada Kojiro Huda. Kalau saya urutan satu itu penak nonton bola, terus nonton konser musik, Kak Vira. Mbak, saya mau pesan lagu yang bisa saya hadirkan leto ya bro, sebelum cahaya di memori kita. Untuk Mbak Vira, jaga kesehatan. Terima kasih. Tadi buat Toto Blendrang, kamu bisa ganti request ya. Silakan ganti request buat Toto Blendrang, lagumu gak ketemu. Terima kasih. Ada juga Rosa Imaniar Gayatri. Aku lebih suka nonton film bioskop, Kak Vira. Oke, terima kasih. Terus ada Pak Sugianto Prima di Surabaya hadir. Konser musik kalau lihat bioskop itu berbahaya. Berbahaya kenapa? Apakah dimaksud karena nonton film bioskop itu gelap terus remang-remang gitu? Mikirnya negatif. Ya sekarang loh, kalau seandainya mikirnya ke hal negatif kalau pas nonton film bioskop ya, lah kan kalau udah menikah gimana? Emang gak ada tempat lain selain bioskop? Emang gak ada rumah? Gitu, kalau udah nikah loh ya. Tapi pada intinya gak juga. Jadi jangan menilai cuman di bioskop itu kayak tempat karaoke gitu ya. Kayak misalnya yang remang-remang, gelap-gelapan. Enggak, bioskop itu full CCTV soalnya. Ada CCTV-nya. Jadi kelihatannya kayak remang-remang gelap gitu ya. Itu dipantau sama pihak bioskopnya. Jadi jangan macam-macam. Kalau sana kita macam-macam di bioskop, pegawai bioskopnya itu bakal nyoroti kita sama lampu.
sama, bukan lampu sih, tapi kayak apa ya, laser, sama laser yang biasanya warna hijau itu loh. Dari bawah intinya kita sedang dipantau gitu, jangan macam-macam nih di bioskop gitu. Masa gak tahu? Harusnya tahu dong. Oke, terima kasih. Ada Putra Wijaya di Pasuruan hadir. Kak, aku dengerin tadi, bener gak sih Kak Fira lagi hamil? Alhamdulillah, iya bro. Kira-kira HPL-nya kapan gak? Requestnya ikutan yang lain aja ya. Kalau aku ngajak pasangan nonton itu lebih suka nonton sepak bola. Oke, terima kasih. HPL-nya insya Allah Februari. Insya Allah Februari pas bulan Ramadan. Jadi abis saya melahirkan, saya cuti 2 bulan. Jadi warga Star, bye-bye. Jadi saya gak siaran 2 bulan ya. Penuh. Gitu. Ya udah, sampai jumpa ke track berikutnya. Kali ini giliran Raisa, Bahasa Kalbu.

Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka dua penampilan warga star untuk segmen memori kita pada kesempatan malam hari ini, Jumat 7 Agustus 2026 ya. Ada Krisna New Spectrum featuring Ale, Rahasia Indah, dan juga Asap Ingatkah Kamu. Ngebuka untuk memori kita pada kesempatan hari ini, dan masih banyak lagi lagu-lagu pop lawas bakal tampil hingga jam 8 malam. Era 2000-an diutamakan dan juga 90-an ya rilisan lagunya. Terlebih kalau di Jumat edisi balada All About Love, semua tentang cinta. Lagu-lagunya bertemakan cinta dan juga tema musiknya yang sendu, yang kalem gitu ya. Sambil ngikutin topik juga warga saat. Kalau ngajak pasangan nonton, lebih suka nonton apa? Apakah karnaval, sepak bola, konser musik, film bioskop, atau yang lain boleh kamu sebutkan? Silakan hadir di WA 081-831-0755, via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di bawah post terakhir yang sudah kami posting. Satu jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Lanjut giliran Little Sebelum Cahaya.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like kami Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotik atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotik Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotik Yap dan apotik New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

Radio 95 Star FM. Satu lagu dibawakan oleh Armada, Ku Ingin Setia. Ini single ketiganya Armada, waktu itu dipopulerkan sekitar 2009-an ya. Lagu utamanya itu Buka Hatimu, kemudian Mau Dibawa Kemana. Lanjut, oh enggak, bukan Ku Ingin Setia, yang ketiga itu Pemilik Hati. Berarti ini yang kesekian ya. Ya udah, kita masih di segmen memori kita bareng dengan Fira Zahra. Kalau ngajak pasangan nonton, lebih suka nonton apa? Karnaval, sepak bola, konser musik, film bioskop, atau yang lain, warga saat. Saya jumpai, selamat malam, ada Bams di kawasan Sidoarjo hadir. Lebih suka nonton konser musik. Lagunya Tito, Ku Benci Kau Dengan Cintaku, udah tampil. Mau kirim salam buat Frankie, Rohim, Hendrik, Tony Azura, Bambang di Pasuruan, dan semuanya aja. Terima kasih. Ada juga Nana. Di mana Nana lokasinya? Aku lebih suka karnaval, Kak. Oke, terima kasih. Terus ada Ibu Astriana. Good malam, Kak Fira. Udah, gitu doang. Iya, selamat malam juga, Ibu. Terima kasih. Terus ada Tumiar Idawati, aku lebih suka nonton komedi. Terima kasih. Lanjut giliran Hijau Daun. Sampai kau bicara.

0: 잔뜩 쌓한
1: 야페나게.
2: Pengumuman, pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Mega Disc, where music matters.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
7: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, warga Star, rupanya waktu sudah mendekati jam 8 malam. Jadi waktunya saya sudah habis buat nemenin kamu di program favorit kita, juga segmen memori kita. Abis ini kita bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Ada Uzi Aulia yang bertugas ya. Oke, jumpa lagi di lain kesempatan, warga Star. Dan akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Bagaimana rasanya menjalani latihan para bintang K-pop? Ini dibuktikan oleh grup Inggris bentukan SM Entertainment dan Moon and Back Media bernama Dear Alice. Grup yang debut pada tahun 2023 ini tampil dalam reality show berjudul Made in Korea, The K-pop Experience pada tahun 2024. Dalam program ini, para member Dear Alice, James, Dexter, Ollie, Reese, dan Blaze menjalani 100 hari training di markas SM Entertainment di Seoul, Korea Selatan. Mereka juga berkesempatan bertemu dengan para bintang K-pop yang berada di bawah naungan SM, seperti Suho EXO, Tan Wavy, hingga RIZE. Hasil latihan Dear Alice dibuktikan dengan tampil di kedutaan Inggris Korea Selatan dengan membawakan lagu pre-debut berjudul Vibes. Di tahun 2025, mereka akhirnya debut lewat lagu Ariana.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Daesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam warga Star, apa kabar? Tidak terasa sudah hari Jumat lagi nih. Di kalender 7 Agustus 2026 ada saya Uzi Aulia yang bertugas sampai nanti jam 10 malam. Siap memutarkan lagu-lagu rock hits untuk menemani waktu istirahat Anda. Atau mungkin malam hari ini justru ada yang mulai shift malam. Yang penting tetap semangat aja ya. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Roxy Music dengan Love is the Drug yang mengawali program Rock Hits malam hari ini. Sekarang kita lanjut dulu dengan satu nomor dari The Rolling Stones dengan Harlem Shuffle.

105,5 Star FM. Lagu dari The Rolling Stones ini awalnya adalah lagu yang dipopulerkan oleh duo Bob and Earl lewat album mereka yang berjudul Harlem Shuffle. Versi Bob and Earl sendiri dirilis tahun 1963, sementara versi The Rolling Stones itu dirilis tahun 1986 lewat album Dirty Work. Nah, buat yang mau bergabung malam hari ini di Rock Hits, bisa kirim pesan singkat ya melalui 081-83-10755 atau komen ke media sosial kami di halaman Facebook Star 105.5 FM dan juga akun X at Star FM 1055. Kita lanjut dulu dengan lagu dari John Jett and the Blackheart, ada I Hate Myself for Loving You.

105,5 Star FM diambil dari album Asylum milik Kiss yang rilis tahun 1985, ada Tears Are Falling. Yang mana di lagu ini maksudnya itu ditulis dan dinyanyikan oleh vokalis dan gitaris dari Kiss yaitu Paul Stanley. Jadi Paul Stanley ini bisa dibilang kayak cukup jarang gitu dalam menulis lagu-lagu untuk bandnya gitu ya. Termasuk sedikit diantaranya adalah ini, Tears Are Falling. Sekilas tentang lagu yang baru saja kita dengarkan, dan selamat malam untuk Anda yang baru tune in di frekuensi ini. Anda sekarang sedang mendengarkan Rock Hits, bisa didengarkan juga lewat streaming online, salah satunya lewat website radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Selamat malam, saya langsung menyapa untuk warga Star yang sudah bergabung di sini. Ada Ayub Malmsteen di Jombang yang menantikan Asking Alexandria. Ada juga Heru Mulyono yang menantikan House of the Rising Sun dari The Animals. Suwon, okay, sama-sama. Dan juga ada Hendrik di Kedawung yang menantikan Incubus dengan Love Hurts. Terima kasih, sama-sama. Juga ada Arfi yang ada di kawasan Gresik sana menunggu kemunculan Within Temptation dengan See Who I Am. Salamnya untuk Robert Cavalera, Tom Bonetti, kemudian Toto Blendrang, Anwar Eko, kemudian Eko Metu dan Mas Franky. Buat Mbak Uzi Aulia terucap semoga sehat dan selamat beraktivitas. Terima kasih untuk Arfi. Dan sekarang kita lanjut langsung ke lagu berikutnya warga Star. Biar gak nunggu lama ya, kami hadirkan The Animals dengan House of the Rising Sun.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare.
5: Waduh Bang Jono, sehat. Pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
6: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ta?
5: Ah, ngantuk aku Bang.
6: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
5: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
6: Sik, bentar. Bawa apa ini yo? Kok lebus?
5: Iya Bang, aku belum mandi.
6: Pio, oh, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
5: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
6: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
8: Keep rocking and stay on rock hits. Yes, coming your way.

105,5 Star FM, satu nomor dari band beraliran symphonic metal asal Belanda, yaitu Within Temptation, yang kami ambil dari album mereka yang berjudul The Silent Force. Judulnya adalah See Who I Am. Yang menarik dari album The Silent Force ini, liriknya terinspirasi dari literasi, kemudian fantasi, dan juga kehidupan personal atau kehidupan pribadi para member band Within Temptation sendiri. Kemudian judulnya, nah ini menarik, jadi judul album ini, The Silent Force, itu sebenarnya diambil dari judul buku yang ditulis oleh seorang penulis Belanda, yang mana dia hidup di awal abad 19 gitu. Namanya Louis Couperus, dan Louis Couperus ini ternyata waktu masih muda dia tinggal di Indonesia. Jadi kenapa dikasih judul yang sama dengan buku dari Louis Couperus? Karena semua lagu-lagu di album ini, gak tahu kenapa, itu relate atau nyambung gitu ya dengan bukunya. Bacanya Couperus apa Couperus sih? Ya mudah-mudahan saya bacanya bener lah ya. Kalau salah mohon dimaafkan. Belum pernah baca bukunya soalnya. Tapi menarik juga kayaknya itu ya. Buat yang tadi sudah request, ada Arfi, selamat mendengarkan untuk Anda. Dan juga di sini saya jumpa dengan Agus Valian di Sumobito Jombang, menantikan kehadiran Thunder dengan Love Walkin' atau Dirty Love atau She's So Fine. Kemudian ada Robert Cavalera yang menantikan satu lagu dari Survivor dengan Eye of the Tiger atau Accept dengan Metal Heart. Untuk Arfi, Toto Bendrang, kemudian Tombonati, Eko, juga Anwar Eko, terima kasih Mbak Uzi, sama-sama. Beda lagi sama Tombonati yang malam hari ini menunggu kemunculan Go dari Asia. Lagu ini dikirim untuk Robert Cavalera, Arfi Florina, dan Ayub Malmsteen. Salam kangen buat semuanya. Wish you care. Gitu ya, singkat, padat, jelas. Tapi sekarang kita akan dengarkan dulu satu soundtrack film yang cukup ikonik. Survivor dengan Eye of the Tiger.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Keep rocking and stay on rockets. Rocket Yes, coming your way.

105,5 Star FM dari Thunder. Kami hadirkan lagu berjudul Love Walked yang diambil dari album Backstreet Symphony. Lagu ini sendiri rilis tahun 1991 dan ini adalah single terakhir dari album ini gitu ya. Bukan single terakhir mereka, tapi single terakhir dari album Backstreet Symphony. Backstreet Symphony sendiri adalah album debutnya Thunder yang rilis tahun 1990. Oke, buat yang tadi sudah request ya, selamat mendengarkan. Info dari Tom Bonanti katanya terasa horek. Kenapa? Ada check sound juga di sana. Sound check. Katanya ada di 3 tempat sound check malam hari ini ya. Semoga tidak mengganggu, terlalu mengganggu warga Star, tapi kayaknya ya gimana ya, mau gimana lagi. Oke, selamat malam untuk Toto yang ada di kawasan Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Requestnya Pearl Jam dengan Even Flow. Terima kasih. Sama-sama. Dan juga ada Skid Row dengan Wasted Time atau In a Darkened Room yang diminta oleh Marcel. Ada Imam Azhari dari kawasan Mojokerto menantikan kehadiran Paramore. Terserah judulnya, ngikut penyiarnya aja. Ditunggu nanti kemunculannya ya. Paramore atau Epica atau Evanescence. Kemudian Putri Karisma malam hari ini menantikan Alter Bridge dengan Open Your Eyes. Terima kasih. Dan juga ada Ilham Nazariel di Mojokerto yang menunggu kemunculan Disturb dengan Indestructible. Terima kasih Bu, Mbak, Bun. Salah, Bu, Mbak, Bun ya, dah terserah manggilnya yang mana. Pokoknya jangan dipanggil Om aja ya. Abah Waisal, selamat malam juga untuk Anda. Selamat mendengarkan Rock Hits. Dan sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Asking Alexandria dengan Final Episode.

Rock It and stay on Rock It. Rock It Yes, coming your way.

105,5 Star FM dari Pearl Jam dengan Even Flow yang diambil dari album 10. Buat generasi millennials pasti tidak asing dengan lagu ini. Liriknya sendiri ditulis oleh vokalis Eddie Vedder yang merupakan vokalis dari Pearl Jam. Sementara untuk musiknya itu ditulis oleh gitaris Stone Grossor. Saya menyapa kembali untuk yang baru bergabung di sini, ada Tony Azura yang menantikan lagu dari Santana dengan Corazon Espinado. Ada juga Satria Putra yang menantikan Danger Danger dengan Naughty Naughty atau Bang Bang. Judulnya diulang-ulang juga ya. Ada Tumiar Idawati juga yang hadir dari Medan. Selamat malam untuk Anda. Dan yang sudah memberikan like-nya, terima kasih banyak untuk warga Star. Sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Disturbed, ada Indestructible.

105,5 Star FM, lagu yang diambil dari album Slave to the Grind milik Skid Row. Dan lagu ini tuh sebenarnya masih ada hubungannya dengan Guns N' Roses, enggak literally hubungan dari band antar band gitu ya, enggak. Tapi Sebastian Bach, vokalis dari Skid Row ini kan berteman gitu ceritanya dengan drummer Guns N' Roses pada saat itu, yaitu Steven Adler. Dan udah jadi kayak rahasia umum gitu ya, kalau anak-anak band zaman itu, kayak misalnya para musisi, banyak yang ngobat gitu lah. Jadi sebenarnya lagu ini itu tentang efek obat-obatan yang dipakai sama Steven Adler. Jadi kayak gimana ya, sebenarnya sebuah lagu yang bisa dibilang kayak bukan curhatan sih, lebih ke kayak ngasih tahu gitulah ke temennya. Dan lagu ini berhasil menduduki peringkat 88 di tangga lagu Billboard Hot 100. Kemudian juga nomor 30 untuk mainstream rock tracks. Dan kali ini kita akan lanjut lagi warga Star, tapi sebelum itu kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Star of the Month. Bintang kita masih coklat ya di bulan Agustus ini. Kalau bulan Agustus lagu-lagunya coklat itu laris, apalagi yang muatannya nasionalisme gitu. Tapi kita gak ngomongin lagu-lagu mereka dulu, kita akan ngobrolin tentang bandnya sendiri. Vokalis asli atau vokalis pertama dari coklat adalah Kikan, yang mana mereka ini sempat berpisah ceritanya. Dan kemudian posisi Kikan digantikan oleh Sarah Haju di tanggal 19 Desember 2011. Tapi bareng Sarah Haju juga gak lama, karena kemudian Sarah mengundurkan diri dari grup band ini karena banyak ketidakcocokan gitu ya. Habis itu mereka sempat menggantikan posisi Sarah dengan Jacqueline Rossi. Sayangnya bareng Jacqueline Rossi juga gak lama, karena di tahun 2020 posisi vokal coklat kosong. Dan kemudian sempat diisi sama Ayu Ratna yang pernah bergabung dengan band Garasi. Tapi sekarang balik lagi ke Kikan ya untuk vokalisnya. Sekarang kami hadirkan dulu salah satu lagu dari coklat yang diambil dari album Panca Indra, ada Bukan Hari Ini.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

105,5 Star FM dari Danger Danger. Judul lagunya adalah Naughty Naughty. Naughty Naughty. Gitu ya bacanya ya. Danger Danger adalah band bergenre hard rock yang dibentuk di Queens, New York tahun 1986. Dan menariknya banyak yang bilang kalau mereka ini adalah kayak imitators gitu ya. Imitators dari band-band yang sudah lebih dulu populer seperti Poison dan Red. Makanya lagu-lagu mereka kayak memang di zaman itu atau di era itu, sounds yang mereka hasilkan atau suara-suara musik-musik yang mereka hasilkan ini memang khas banget di era itu dan mirip-mirip dengan musik-musik milik Poison dan Red. Sekilas tentang Danger Danger dan kali ini kita lanjut dulu dengan lagu dari Chris Cornell dengan You Know My Name.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu dari Kid Rock yang baru saja hadir, judulnya adalah Born Free, dan membawa kita ke penghujung program Rock Hits untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung sejak pukul 8 malam tadi, karena sudah hampir mendekati pukul 10 malam. Maka sampai di sini dulu kami menemani Anda. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Selamat beristirahat dan semoga besok bangun dengan suasana hati yang lebih baik, dengan tubuh yang lebih segar, yang lebih sehat. Saya Uzi Aulia pamit dulu dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Sebagai penutup kami hadirkan Gary Moore dengan Empty Rooms.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Saya Eva Prasanti yang bertugas untuk pagi hari ini. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebab anugerahnya nyata dalam kehidupan kita. Dan dalam Kristuslah kita semuanya boleh merasakan bahwa Dia selalu bersama dalam musim-musim kehidupan yang kita jalani. Mari kita akan awali persekutuan hari ini, kita satukan hati dan berdoa bersama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami, begitu baik, sehingga kesempatan yang baru untuk ada di hari yang baru Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami tahu hidup ini adalah kesempatan. Untuk itu tolong kami, mampukan kami supaya kami bisa menjadi berkat. Supaya kami sadar bahwa hidup kami ini sementara. Kami harus menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami dalam tutur kata kami, tingkah laku kami, bahkan dalam pikiran kami. Kami memancarkan kasih Kristus sehingga banyak orang melihat Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang mendandani kami, Engkau yang menjadikan kami indah sesuai dengan pemandangan-Mu. Dan biarlah setiap daripada kami boleh merasakan bahwa Engkau selalu berada bersama-sama dengan kami, tidak meninggalkan kami. Kami menyerahkan Persekutuan Udara Praise Lord Program pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal hingga akhirnya nanti, karya Tuhan bekerja atas kami semuanya, melawat kami, melegakan kami. Bahkan melalui Persekutuan Udara Praise Lord Program, kami semuanya boleh merasakan Engkau bersama kami dan tidak meninggalkan kami. Kami siap menerima berkat Tuhan di pagi hari ini. Kami memulai Persekutuan Udara Praise Lord Program pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita akan sama-sama menaikkan beberapa pujian sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Satu pujian dari Putri Siagian, Tuhan tak pernah mengecewakan.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ya. Bacaan kita ada dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6-16. Hakim-Hakim 2 ayat 6-16 kita akan baca bersama. Dan tema renungan kita yaitu tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Ketika kami membaca, kami tetap membutuhkan hikmat Tuhan supaya kami mengerti maksud dan rencana Tuhan atas firman Allah hari ini. Bahkan Tuhan juga menolong kami supaya dengan pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan, kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu kami tidak

bisa berjalan sendiri, untuk itu kami perlu Engkau. Kami percaya Roh Kudus menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Roh Kudus menuntun kami supaya kehidupan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat firman Tuhan. Kami menerima dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan membaca Hakim-Hakim 2 ayat 6-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di tanah di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok-perampok itu. Amin. Pendengar terkasih, nats untuk pagi ini ada di ayatnya yang ke-10 ya. Di sana dikatakan setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Mari kita akan merenungkan firman Allah untuk pagi ini. Dan seperti yang sudah kami katakan, tema renungan kita yaitu tidak mengenal Tuhan. Natsia pagi ini di ayat 10, kita akan merenungkannya bersama dengan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta.

Pendengar terkasih, generasi saat ini mungkin saja tidak mengerti bagaimana para pejuang telah merebut kemerdekaan karena mereka tidak mengalaminya secara langsung dalam hidup mereka. Namun mereka bisa mengerti bila orang-orang tua yang mengalami perjuangan itu mau bercerita, mengajarkan, atau mengenalkan sejarah itu kepada mereka. Selain Musa, Yosua adalah seorang yang begitu disegani oleh orang Israel. Yosua menjadi teladan dalam mengikut Tuhan dan memimpin yang membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Sepanjang Yosua dan para tua-tua masih hidup, orang Israel hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Mereka telah mengalami sendiri perbuatan Tuhan yang besar selama perjalanan menuju sampai memasuki tanah Kanaan. Namun generasi setelah Yosua dan para tua-tua tidak lagi mengenal Tuhan. Mereka mungkin melihat generasi Yosua beribadah kepada Tuhan, tapi mereka tidak sungguh-sungguh memahami semuanya itu. Mereka tidak mendapatkan pengajaran sehingga apa yang mereka lihat tidak membuat mereka sampai pada pengenalan akan Tuhan. Akibatnya, mereka akhirnya justru meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal dan para Asitoret sehingga menimbulkan murka Tuhan dan malapetaka ditimpa terhadap mereka. Bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan? Apakah kita sibuk beribadah dan melayani tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan dan firman-Nya? Biarlah kita terus mengenal pribadi-Nya melalui firman-Nya, peka terhadap tuntunan-Nya setiap hari, dan memperkenalkan Dia kepada anak-anak kita, sehingga kita dan keturunan kita tidak jatuh dalam segala godaan dunia ini untuk meninggalkan Tuhan. Pendengar terkasih, mari sadarilah bahwa hidup adalah untuk mengenal dan memperkenalkan Tuhan dan kehendak-Nya. Biarlah pagi ini kita semuanya punya kerinduan yang sama, bahwa yang terutama dalam kehidupan kita adalah meninggikan Tuhan, menyenangkan hati-Nya. Kita cinta Dia, kita mengasihi Dia, yang terutama dalam hidupku.

105,5 Star FM, satu pujian tulang rusuk yang sudah kami hadirkan ya, dari Romni, Thomasoa, dan Stefani. Pendengar terkasih, baru saja di Persekutuan Udara Praise Lord Program kita diingatkan tentang siklus kemerosotan rohani orang-orang Israel setelah kematian Yosua. Generasi baru bangkit tanpa mengenal Tuhan. Mereka meninggalkan Allah, menyembah Baal dan Asitoret, dan hal ini memicu murka Allah, sehingga ia menyerahkan mereka kepada para musuh dan membangkitkan para hakim untuk menyelamatkan mereka. Pendengar terkasih, hukuman yang Allah berikan, murka yang Dia tunjukkan adab atas orang-orang Israel. Makanya ia, Allah, menyerahkan orang-orang Israel ini kepada para perampok dan musuh di sekelilingnya, sehingga hal ini membuat mereka terdesak. Tuhan membangkitkan para hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka dari tangan perampok. Tapi ternyata kekerasan hati yang dimiliki oleh orang-orang Israel tetap tidak mau mendengarkan para hakim mereka, dan mereka tetap melakukan zina dengan mengikuti allah lain. Pendengar terkasih, jangan sampai anak keturunan kita adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita bisa mengenal Allah karena orang tua kita yang memberikan pengenalan itu kepada Allah, ceritakan itu juga kepada anak-anakmu, supaya tidak bangkit generasi yang lain. Kita mulai membiasakan mereka untuk beribadah kepada Tuhan, sehingga mereka bisa tahu kalau hari Minggu ya waktunya beribadah kepada Tuhan. Mungkin di hari-hari lain kita bisa mengajak mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Entah itu ketika mereka masih kecil, kita mengajak mereka di ibadah-ibadah kategorial, di komsel, di doa, atau dimanapun saja. Ajaklah mereka. Mungkin ketika mereka masih kecil, mereka belum tahu apa yang mereka lakukan. Tapi saya yakin kebiasaan yang baik untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah itu akan membawa mereka tetap mengasihi Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap mengenal Tuhan, dan melihat, merasakan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib atas mereka. Kalau Sema Israel, kita tahu Allah berfirman kepada orang-orang Israel bahwa Sema Israel itu harus dikerjakan saat mereka duduk, saat mereka berbaring, saat mereka dalam perjalanan, saat mereka sedang bersenda gurau. Sema Israel itu harus digaungkan supaya anak-anak boleh bangkit mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, segenap jiwa mereka, dengan segenap kekuatan mereka, segenap akal budi mereka. Kita bisa menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Mungkin dari apa yang bisa kita lihat, bagaimana Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, bagaimana Allah menciptakan binatang-binatang, bagaimana Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Ini pekerjaan Allah. Kalau kita tidak menceritakannya kepada anak-anak kita, bagaimana mereka bisa tahu asal-usul ini semuanya? Ini peringatan buat kita semuanya, para orang tua. Jangan sampai bangkit generasi yang lain yang tidak mengenal Allah, yang menyembah Baal dan Asitoret. Tetapi biarlah kita melahirkan generasi yang mengenal Allah, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang mengasihi Tuhan. Ingat bahwa hidup yang saat ini sedang kita hidupi adalah hidup untuk mengenal dan memperkenalkan Tuhan serta kehendaknya. Mungkin kita pernah mendengar ya pertanyaan dari anak-anak kita, di mana Tuhan? Mungkin kita
pernah mendengar dari pertanyaan anak-anak kita, atau mungkin mereka pernah berbicara, aku ingin melihat Tuhan. Karena memang Tuhan tidak seperti manusia pada waktu zaman murid-murid saat dia hidup. Tapi kita bisa mengajarkan kepada mereka bahwa memang Tuhan tidak terlihat, tetapi kehadiran Tuhan itu bisa kita rasakan. Anak saya pernah merasakan sendiri bagaimana dia akan jatuh, tapi seolah-olah ada tangan Tuhan yang menopangnya, dan itu dia ceritakan kepada saya. Tadi aku mau jatuh, tapi aku terasa seperti seolah ada yang menjagaku. Dan peristiwa-peristiwa seperti itu, biarlah kita kembangkan dalam anak-anak kita, supaya mereka menyadari bahwa mereka itu sedang dilindungi oleh Tuhan, mereka sedang dijagai oleh Tuhan, dan mereka harus bersyukur karena mereka dikasihi oleh Allah. Mari pendengar terkasih, biarlah dengan pertolongan Tuhan kita dimampukan untuk kita terus mewartakan Kristus, untuk kita terus mengenalkan Kristus buat anak-anak kita, supaya mereka boleh mengenal Tuhan dan melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib atas kehidupan mereka. Kami akan hadirkan untuk pagi hari ini satu pujian yang dibawakan oleh Citra Skolastika. Pertolonganmu.

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan dari Greta Siombing, Ku Mau Iring Tuhan. Baik, pendengar terkasih, jam 6 pagi waktunya kami menghadirkan Gema Nafiri. Bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter, dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, untuk pagi hari ini kami ucapkan selamat mendengarkan Gema Nafiri, Tuhan memberkati.

0: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
1: Ibadah sejati. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam siaran Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia. Minggu ini, kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang diambil dari Kitab Yesaya pasal pertama ayat 10 sampai ayat 15 dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat Gomora. Apa gunanya bagiku kurbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu dengan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan lemak anak lembu yang gemuk, darah lembu dan anak kambing domba jantan tidak aku sukai. Ketika kamu datang di hadiratku, siapakah yang menuntut itu darimu sehingga kamu menginjak-injak pelataran baitku? Jangan lagi membawa persembahan yang sia-sia. Persembahan dupa adalah hal yang menjijikan bagiku. Perayaan bulan baru dan sabat atau pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihat perkumpulan raya disertai kejahatan. Perayaan bulan baru dan hari-hari rayamu aku benci. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku sudah lelah menanggungnya. Ketika kamu menadahkan tanganmu, aku akan menutup mataku terhadap kamu. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Sahabat Alkitab, di sebuah hari Minggu yang indah, lonceng gereja berdentang bertalu-taluh, memanggil umat untuk datang beribadah. Alunan musik bernuansa khidmat mengalun lembut, dan bangku-bangku ibadah dipenuhi oleh orang-orang berbusana rapi. Liturgi berjalan dengan sangat tertib, persembahan yang terkumpul melimpah, dan doa-doa dinaikkan dengan bahasa yang begitu puitis dan menyentuh jiwa. Dari luar, semuanya tampak sempurna dan ideal. Namun, bayangkanlah, jika Tuhanlah Allah tidak senang melihat kesalahan umatnya, malahan justru memalingkan wajah. Ia menutup telinganya rapat-rapat dan berkata dengan nada yang menggelegar sekaligus pedih, untuk apa itu persembahanmu yang banyak-banyak? Pujianmu yang merdu? Aku sudah jemu. Jangan bawa lagi persembahan yang tidak sungguh-sungguh. Ini juga yang lantang disuarakan oleh Nabi Yesaya ribuan tahun lalu. Melalui Yesaya 1 ayat 10-15, Tuhan tidak sedang berbicara kepada bangsa kafir yang tidak mengenalnya. Ia sedang menyapa umat kesayangannya, kerajaan Yehuda. Tuhan menyamakan mereka dengan Sodom dan Gomora yang penuh kejahatan. Para pemimpin, pemuka agama, dan masyarakat Yerusalem merasa diri mereka sangat religius, padahal Allah sangat jijik dengan perbuatan mereka. Sahabat Alkitab, Yerusalem saat itu tidak sedang mengalami krisis iman, dalam arti mereka berhenti beribadah. Sebaliknya, aktivitas bait suci sedang berada di puncak kejayaannya. Hewan-hewan korban terbaik disembelih, asap kemenyan membubung tinggi, dan hari-hari raya dirayakan dengan sangat meriah. Namun, ada jurang pemisah yang sangat lebar antara ibadah secara ritual dengan perbuatan sehari-hari. Ada jurang kemunafikan yang menganga. Para pemimpin pemerintahan dan pemuka agama di Yehuda telah mereduksi ibadah menjadi sekadar ritual kosmetik di hadapan Tuhan. Mereka berpikir bahwa dengan memberikan persembahan yang mahal dan melipat tangan dalam doa, Tuhan akan menutup mata terhadap suap yang mereka terima, ketidakadilan yang mereka pelihara, dan penindasan terhadap janda, anak yatim, serta kaum miskin di luar gerbang baitnya. Itulah mengapa Tuhan berkata dengan sangat keras bahwa tangan mereka penuh dengan darah, yang diambil dari Yesaya 1 ayat 15. darah di sini bukan hanya darah hewan kurban, melainkan kejahatan dan keangkaran murkaan yang dilakukan oleh para pemimpin masyarakat. Hak-hak orang miskin dirampas, ketidakadilan hukum yang dilegalkan, dan penindasan yang direstui oleh kekuasaan. Sahabat Alkitab, jika kita membawa nats ini ke dalam ruang hidup kita hari ini di Indonesia, kita akan menemukan bahwa nubuat Yesaya seolah ditulis baru kemarin pagi untuk bangsa kita. Indonesia adalah negara yang sangat religius. Rumah ibadah berdiri mega di mana-mana. Festival keagamaan diselenggarakan dengan anggaran miliaran rupiah. Dan ruang publik kita selalu riuh dengan simbol-simbol kesalehan. Namun, di saat yang sama, kita menyaksikan pemandangan yang carut-marut. Di ranah pelayanan gereja dan lembaga keagamaan, kita tidak jarang terjebak pada kemunafikan yang digambarkan Yesaya. Kita sibuk mengemas ibadah agar terlihat estetik, modern, dan nyaman. Kita berdebat tanpa lelah soal aliran musik, tata panggung, atau dekorasi altar. Namun, kita seringkali menutup mata terhadap jemaat di sekitar kita yang kesulitan membeli beras, yang anak-anaknya susah membayar uang sekolah, atau tetangga di sekitar gereja yang terbelenggu kemiskinan dan ketidakadilan. Gereja terkadang bagaikan menara gading yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan mengabaikan jeritan sosial di sekelilingnya. Kita fasih bernyanyi tentang kasih, tetapi bingung ketika harus mempraktikkan keadilan. Ketika kita menengok keadaan negara kita yang carut-marut, kontras ini semakin terasa menyakitkan. Kita melihat para pemimpin, pembuat kebijakan, dan aparat penegak hukum yang dengan bangga menampilkan identitas keagamaan mereka di media sosial. Mereka hadir di barisan depan rumah ibadah, namun tangan mereka menandatangani kebijakan yang merugikan rakyat kecil, menerima suap di bawah meja, dan memutarbalikkan hukum demi kepentingan kelompok dan melanggengkan kekuasaan pribadi. Kasus korupsi yang tak kunjung usai, penggusuran ruang hidup masyarakat adat atas nama pembangunan, serta ketimpangan sosial yang semakin lebar adalah bukti nyata bahwa negeri ini sedang mengalami inflasi ritual keagamaan, tetapi defisit moralitas publik. Kita sangat religius, tetapi kita tidak adil. Kita rajin berdoa, tetapi kita malas menegakkan kebenaran. Sahabat Alkitab, melalui perikop ini, Tuhan tidak sedang melarang kita pergi beribadah, bernyanyi, atau berdoa. Yang Tuhan benci adalah kemunafikan, yaitu lain kata lain perbuatan. Ibadah yang sejati adalah satunya antara iman dengan perbuatan nyata setiap hari. Ibadah yang sejati adalah ketika doa-doa kita di hari Minggu menggerakkan tangan kita untuk membagikan keadilan setiap hari. Ibadah yang sejati adalah ketika rasa syukur kita atas anugerah keselamatan diwujudkan dalam pembelaan dan dukungan terhadap mereka yang lemah, yang suaranya dibungkam oleh keserakan duniawi. Sahabat Alkitab, mulai hari ini kita diajak untuk mengambil keputusan konkret. Pertama, marilah kita memurnikan motivasi ibadah kita. Kita beribadah bukan untuk menyuap Tuhan agar memberkati keegoisan kita, melainkan untuk mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadanya. Kedua, menolak menjadi bagian dari ketidakadilan. Sebagai umat Tuhan yang mencintai negeri ini, marilah kita menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan, mulai dari hal kecil seperti ketidakjujuran dalam pekerjaan, menyebarkan kebencian, hingga menolak berkompromi dengan sistem yang korup. Ketiga, menjadi agen keadilan Tuhan. Gereja harus berani keluar dari dinding-dindingnya yang nyaman. Mari kita menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara, menjadi pelindung bagi yang lemah, dan pembawa damai di tengah carut-marutnya bangsa ini. Hadirkanlah tanda-tanda kerajaan Allah dimanapun Tuhan menempatkan kita. Ketika kita berani melakukan hal-hal ini, barulah ibadah kita tidak lagi menjadi perbuatan yang menjijikan bagi Tuhan. Doa-doa kita akan membumbung tinggi bagai kemenyan yang harum, dan hidup kita akan menjadi saluran berkat yang nyata bagi bangsa Indonesia yang amat kita cintai ini. Biarlah tangan kita tidak lagi berlumuran darah ketidakpedulian, melainkan dipenuhi dengan karya kasih dan keadilan. Semoga Indonesia sejahtera selalu di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Salam Alkitab untuk semua.
0: Setiap bulan apakah Lembaga Alkitab Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia merayakan bulan doa Alkitab? Sekali lagi saya ulangi. Setiap bulan apakah Lembaga Alkitab Indonesia dan gereja-gereja di Indonesia merayakan bulan doa Alkitab? Tulislah dan kirimkan jawaban saudara dengan kartu pos ke alamat kami, Lembaga Alkitab Indonesia, atau melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400, atau dapat juga melalui email kami yang beralamat gema@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 30 Agustus 2026. Kami akan mengundi jawaban, dan 3 jawaban yang benar akan mendapatkan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400, atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan DWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.
2: ...105,5 Star FM, Gema Nafiri sudah kami hadirkan ya untuk pagi hari ini. Baik, pendengar terkasih di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita masih bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan, bersekutu bersama dengan saudara seiman yang lain. Silakan bagi yang lain kalau mau bergabung, waktunya sampai nanti di jam 7:30 pagi. Sebelum kami menyapa, kita akan mendengarkan beberapa pujian terlebih dahulu. Kami sudah persiapkan untuk pagi ini satu pujian dari Jim Reeves dengan We Thank Thee.

Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah, saudara, kita hidup

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, untuk pujian yang sudah kami hadirkan dari NDC Worship ya, dengan berkat kemurahan-Mu. Kita tahu bahwa kita ada saat ini itu semuanya karena Tuhan baik dalam kehidupan kita, dan biarlah kita menyadari kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Baik, di pagi hari ini kita akan bersama di Persekutuan Udara Praise Lord Program ya. Dan kami akan menyapa dulu, selamat pagi untuk Ibu Kamila Gembok. Tidak pernah dibuat tanpa kunci, demikian Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah tanpa solusi. Jadi tetaplah berusaha dan berdoa, sabar menanti, sebab jalan keluar pasti Tuhan berikan. Tuhan memberkati, semangat pagi, salam sehat selalu. Bapak Setia Budi, shalom, selamat pagi. Pagi ini salam sejahtera untuk Ibu Ira. Semoga pesanannya enak dan lancar terus. Menyapa Bu Anis, Bu Eka Cili, Bu Yuni, Om Yudi, Tuhan memberkati. Pak Purmanam, untuk pujian tulang rusuk tadi sudah hadir ya. Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pak Mardani, shalom, selamat pagi. Tuhan tak pernah mengecewakan, tadi sudah hadir ya, sudah kami hadirkan di awal sekali. Furin juga, pujian yang terutama sudah kami hadirkan dari Nikita. Terima kasih, Tuhan memberkati ya untuk Furin. Tetap semangat di dalam Tuhan. Bu Ira, puji nama Tuhan, nanti kita akan berdoa buat Angel yang akan ke Bali. Untuk pujian yang diinginkan juga sudah kami hadirkan di pagi hari ini. Tuhan ada dan melihat. Bu Yuni yang ada di kawasan Gayam, shalom, selamat pagi. Untuk pujian pertolongan-Mu tadi saya hadirkan versi dari Citra Skolastika. Bapak Paulus Kumala, carilah tempat di mana kekurangan kita bisa diterima. Amin. Terima kasih Bapak Paulus Kumala sudah bergabung. Pak Kian, terima kasih, ku mau iring Tuhan tadi sudah kami hadirkan ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik pendengar terkasih, di pagi hari ini sebelum juga menyapa yang lain yang sudah bergabung, kami akan hadirkan untuk pagi ini pujian dari Sari Simorangkir dengan Sayap.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan dari Angel Peters dan Impact Music ya. Aku percaya ada mukjizat. Shalom, selamat pagi untuk Ibu Ian yang ada di kawasan Sidoarjo. Pagi ini menyapa Ibu Ani yang ada di kawasan Candi Sidoarjo. Sehat-sehat semuanya. Tanpa campur tanganmu Tuhan, Stephen Pakpahan tadi sudah hadir ya. Bapak Bagus Dwi Laharwahono pagi ini menyapa Pastor Triwan Lase, Pak Wiji, Bapak Supriyadi, Pak Sigit, Pak Margono, Ibu Sutopo, ada juga Ibu Erlin dan Jemaat GKN Narwastu Sidoarjo. Tuhan memberkati. Pak Tony, terima kasih untuk dukungan doanya nanti di akhir acara. Ibu Aci, untuk pujian dengan sayapmu tadi sudah kami hadirkan ya. Bapak Suko Widodo juga tetap mengudara Radio Star FM karena ada kasih Tuhan yang menyertai. Amin. Ibu Nita, terima kasih menyapa jemaat Bethany House of Glory Sidoarjo. Percaya dan taat melangkah bersama Tuhan, pasti kita bisa. Pujian dari Puji Worship, ku dikuatkan oleh kasihmu tadi juga sudah kami hadirkan. Ibu Anis, kadang luka itu datang dari perkataan yang tajam, sikap yang dingin dan penerimaan yang bersyarat. Shalom, selamat pagi untuk Ibu Anis yang ada di kawasan Nganjuk ya. Pagi ini juga masih bisa mendengarkan Persekutuan Udara Praise Lord Program. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Baik pendengar terkasih, di pagi hari ini untuk Persekutuan Udara Praise Lord Program, waktu yang kami miliki masih ada kurang lebih setengah jam ya, sekitar 40 menit. Kita akan mendengar bersama di pagi ini, Dialah yang sama, tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami akan hadirkan dari Elevation Worship lewat satu pujiannya bersama dengan John Salbariantes, Same God.

Let that be your prayer tonight.